Hai, nama aku Arli Syairi Ramli. Dia simple lah. Ada balik untuk apa? Ada balik untuk nostalgia. Kalau ada balik untuk nostalgia, tak apalah kot. XFM provided a huge platform, you know, for artis yang main music. Kalau kau nak panggil indie ke apa. But new sound, right? So, daripada lagu-lagu yang kita main heavy dekat XFM, kalau kau monitor, right? That's how couple got into genre lagu. That wave, tiba-tiba you have the Estrange, you have the Mi Anggosin menang, apa semua tu. So, XFM, they provide platform, right? So, sebagai musician, kau dah ada platform tu, kau dah berdiri dalam platform tu, takkan itu kau punya goal. So you should use that platform and take your music to the next level lah. Most of the bands masa tu dia orang tak buat. Dia ingat okay, XFM tu adalah aku punya apa, Mount Rushmore. You know, XFM is just a starting point. So macam kalau nak cakap, oh, nak ada balik untuk apa? Simple. Kalau buat balik, it's like macam to bridge the gap. You know, orang yang membesar dengan XFM dengan orang yang tak membesar dengan XFM. So you need masing-masing discover, oh, yang membesar dengan XFM, oh, discover, oh, band sekarang ada macam ni ya. Yang ni, oh, dulu ada macam ni ya. Kalau macam tu, okay, cool. Lagi satu benda yang bukan buat aku bengang, aku rasa sedikit kecewa, is like macam terlalu ramai orang yang bercakap, sangat kurang orang yang do something, you know. So kalau you cakap oh tak ada, so why don't you do your own radio station? Budaya macam disuapkan ni needs to kurangkan, needs to be kurangkan lah, you know. Kalau benda tu tak ada, and then kau ada kan lah. I mean, that is something one thing yang aku pick up from apa punk punya culture. I mean, it's about, okay, you want something is not available, you do it yourself. Just do it because you love it. Kalau dia boom, okay. But kalau you tak boom, at least you did something to contribute back to the things that matters to you. Saksikan video penuh

0: untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco.
1: Hang boleh dengar lah. Mm-hmm. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno.
2: Oh.
1: Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
2: Okay.
1: Itulah. So bila sampai situ, sampai hari ni, day yang tak bestnya, banyak artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke, hang pakai stem dia ke, aku dah level boleh dengar lah.
2: Okay.
1: Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
2: Okay. Baik. Bila hang cakap tadi, lagu dah makin banyak, artis dah makin banyak, bila hang dengar je hang tahu ni Suno, apa perasaan hang?
1: Aku punya,
2: ada rasa macam tak patut, ataupun rasa macam risau, rasa macam apa ni kan?
1: Sebab ni Malaysia kan, dia memang ada barang tu. Dia suka write benda-benda macam ni lah. Benda-benda ni semua tengah AI semua write buat lagu. Aku ada orang bagi buat lagu kan, bagi aku ni, ambil lagu ni, tengoklah boleh bagi siapa, artis mana nak bagi. Lagu ni bagus ni, aku dengar-dengar ni hang buat kan Suno, hang bagi aku, aku nak buat apa?
2: Okay, faham.
1: Kalau hang pergi label, aku tak tahulah kan. Bila hang dah berada dekat satu orang kata generasi AI punya lagu-lagu ni, kalau sebagai orang yang hang dah berada dalam industri, dalam seni lah kan, dia macam tak okay tu. Macam
2: okay.
1: Dia macam dia semak.
2: Faham.
1: Sebab kita ni buat lagu, kita ada jalan cerita kita. Bila hang buat dengan Suno macam tu je, dengar sangat lah. So tak ke macam bila hang bagi lagu AI, orang akan macam, tak mungkin semua, mungkin tak semua, mungkin ada klien yang macam okay. Ini apa yang kita vision. Macam aku, mungkin aku macam, aku akan tengok setakat orang buat dengan AI je. Macam aku tak impress pun. Sebab dia dah ada finalnya benda tu kan. So itulah.
2: So ini yang ini, adakah yang ini hang kata yang memahalkan, memurahkan tu juga? Macam hang rasa bila orang guna AI tu, hang rasa macam
1: dia ada integriti punya. Inilah hang kena, kalau hang belajar muzik, hang seorang yang memang pemain muzik lah contoh kan, hang tak style tu. Macam tu. Tak style tu.
3: Saksikan video penuh

0: music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
8: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
9: Jaga hati, jaga kata.
8: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
10: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
11: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
12: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
11: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
13: dalam sibuk menikmati hari ini.
14: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
15: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
16: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena sporting kan?

0: Buka Cerita bersama saya, Nira Azizi. Okay, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma.
1: Kenapa I kata location with the mummy is very important?
0: Mm-hmm.
1: Any emergency akan datang bila-bila masa.
0: Betul.
1: So, bila kalau kata jauh you punya location antara you dengan anak you,
0: mm-hmm,
1: anything will be happen.
0: Yeah.
1: Kalau kita balik semula kepada kes-kes yang bermain di media sosial dan sebagainya. So saya meyakinkan ataupun I'm very meminta lah untuk ibu bapa pastikan lokasi parent dengan anak ini taska lah dekat dengan tempat kerja.
0: Mudah.
1: That's why sekarang ni banyak tempat kerja yang provide daycare di tempat kerja ibu masing-masing.
0: Ya, ada juga.
1: Yes, betul. Baik. Dan dia mendukung apa tu program susu ibu apa menyusui breastfeeding.
0: Yes. Yeah.
1: So banyak sekarang ada. Yang ketiga adalah you punya bench dengan tadika taska tersebut.
0: Mm-hmm.
1: You mesti kenal siapa yang jaga anak you. That's yes, very important. Faktor-faktor lain keselamatan JKM tu itu memang you memang akan kena tahu.
0: Yeah.
1: Tapi wajib ini yes, tahu. Ini orang kata aside, perkara-perkara yang di sebalik.
0: Mm-hmm.
1: You kena tahu siapa yang jaga anak you. You kena tahu a good network lah.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya ada satu benda yang saya mungkin nak share, mm-hmm, pengalaman saya. Kebanyakan parents ni cukup takut.
0: Kenapa?
1: Takut nak inform apa-apa kepada pengurusan. Contohlah katakanlah, ni cerita kita buka cerita dalam cerita lah.
0: Boleh.
1: Okay. Macam contohlah katakanlah, kita ambil simple lah di taska. Katakanlah botol susu tak ada. Balik terhilang. Parent ni patut saya takutlah teacher Emma nak bagi tahu kat you. Dia kata kat saya. Saya kata why is your responsibility untuk bagi tahu kat kita? Apa saja yang ni kata dia takut nanti teacher akan saya akan marah staff saya, ataupun dia takut nanti I'm neglecting anak dia ke. Maksud dia macam bagi susu tak ikut, kerana parents ada okay puan ini dia punya jadual susu
0: dia semua.
1: Tapi bila dia masuk tadika anak dia mungkin ada perubahan,
0: mm-hmm,
1: perubahan jadual, mungkin anak dia tak nak minum susu waktu ni, nak minum waktu tu ni kan,
0: mm-hmm,
1: baby especially kan. Jadi bila dia tak suka benda tu, parents tu macam dia tak suka benda tu. Jadi dia takut, dia takut nanti akan ada apa, teacher tak tengok.
0: Teacher tak.
1: Yes, adalah banyak-banyak lagi kes kat taska ni. Kalau banyak-banyak jugalah, contohnya kanak-kanak semakin aktif.
0: Mm-hmm.
1: Kadang terbaling twice. Kita kadang-kadang kita dah buat spot check lah, tak ada apa. Balik rumah tiba-tiba ada, kata adalah sedikit lah kat sini.
0: Luka lebam,
1: which is kita tak perasan. Parents ni memang takut nak beritahu kat teacher. Dia takut bila teacher keep on complaining, nanti anak dia diabaikan. So sebenarnya kepada parents out there, mm-hmm, you deserve and you berhak,
0: mm-hmm,
1: untuk inform apa saja, because sebab dia bila ada dua communication,
0: mm-hmm,
1: dia akan berjaya dalam proses penjagaan anak-anak tu di taska, akan berjaya.
2: Saksikan video

0: pop culture Joe the Padang kan.
1: Mula masa muda lah dengan lagu macam Linkin Park Down tu kan. Macam wish band apa ni kan, jerit-jerit kan. Lepas tu Linkin Park ada rap-rap kan. So aku start dengan lagu jenis macam tu lah. So by form 4 form 5 tu kenal seorang ni, nama dia Reed, dia main gitar. Dia ada band lah, nama dia band dia Avalon's Whisper, dari Kajang. So kita orang kenal-kenal dia. Lepas tu dia pun macam ajak buat band lagi satu. Jom buat band lagi satu, main sajalah. Okay lah, aku pun try lah, buat-buat terjadi daripada.
2: So mana ni kau tingkatan
1: form 4
2: lah.
1: Form 4 kena kita orang start buat band tu lah.
2: So masa kau form the band is direction dah memang kau set untuk?
1: Tak ada, itu memang cincai je. Band lah, apa jam lah, lagu screamo, lagu Jepun ada juga, macam-macam lah kita orang jam. Time tu macam tengah try and error lagi lah.
2: Alright, and then bila detik kau rasa macam okay, kau nak go to screamo?
1: So tu time Under Oath dengan ada satu band The Devil Wears Prada tengah up. Tu kita orang tengok, wih baik gak band-band macam ni kan, kita ikut dah lu kan. Lepas tu dah pandai bila dah dapat sound tu baru kita orang go.
2: The market time tu macam mana Jo?
1: Time tu scene tu tengah up lagi lah, screamo, metalcore ni lah. So banyak agak lah band-band yang time tu tengah up. Avalon Whisper ada, ada band dari Puchong lah, ada Have I Haven't I Dead lah, Astralin lah, macam-macam lah. Time tu kita orang gang lah. Time tu kita orang kenal lah.
2: Okay, so kau punya influence like System of Down apa semua tu lah.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kevin De Bruyne meledak 2 gol ketika Belgium menewaskan Turki 3-0 manakala Perancis diikat Itali 1-1 dalam saingan Liga Negara-Negara UEFA awal pagi tadi. Pemain tengah Napoli itu yang buat penampilan ke-127 bersama Belgium membuka jaringan menerusi gerakan 1-2 menarik bersama Dodi Lokebakio sebelum menjudahkan peluang dari luar kotak penalti. Walaupun Belgium kelihatan mengancam tanpa mencipta banyak peluang jelas, Turki lebih berbahaya dalam serangan selepas jaringan pembukaan De Bruyne. Bagaimanapun, segala usaha mereka di Ligue Belgium tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, De Bruyne meledak gol kedua menerusi rembatan lencong dari luar kotak penalti yang menerjah penjuru atas gawang Turki yang dikawal Ogurcan Çakır. Belgium kemudian menambah gol ketiga menerusi Romelu Lukaku, penjaring terbanyak sepanjang zaman pasukan itu yang masuk menggantikan Lokebakio. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.

0: malam dengan Shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Pit Stop Sebut dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
4: Kat Range Free Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini, sebelum F1 tiba di Sepang, juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona One, Dr. Mau dan Kid Sante di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap, semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop. Sorry. Ini yang baru je belajar main pickle ni. Sorry. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi.

0: apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada Dikir Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ini bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik, itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
1: Jadi, dah ready?
2: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
3: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
2: Percayalah, band Night Stage, kru kita yang steady belakang tabir.
3: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
4: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.

0: RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah ciri keusahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Praktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

Giga, Giga, Giga.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Pit stop sibuk dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
2: Current Free Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Sante di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awek keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol.

0: Bayar tol, hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Topman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia.

0: antarabangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

kita 107.9. Hello?

untuk aku ingat. Wow, Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Aha, no aku cuba

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila

Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah sukar darah kita
2: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
8: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
7: Jaga hati, jaga kata.
8: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
7: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
9: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh.
10: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
9: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
11: dalam sibuk menikmati hari ini.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Sepulai. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

Rakita 107.9.

Baby blue.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
2: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
3: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
5: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada di Kibarat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza, ada kita semua.
6: Ready? Dah ready?
7: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizal?
6: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
7: Percayalah, band Night Stage, kru kita yang stay di belakang tabir.
6: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain.
1: Info Rakitiviti. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Malam weekend ni penuh dengan flow dan 808 berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita minggu ini. DJ Darsh akan hit the deck. Hip hop set, hi-hat rolls, triplets, starter. Malam weekend, rhyme dan flow tak putus. Jangan lupa kasih up volume groove kita dan biar 808 hentam dada dengan beats DJ Darsh di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard. Yeah.

0: over dia macam aku Ripper, huh? Shawty ada goals, even hati keeper, kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuklah kau dah kembali. Untuk sumber lagi, another couple style. Letak perasaan dalam bag.

0: Bermula dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: di Rakita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Pit Stop Sebot dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
5: Karen 3 Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santé di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
7: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
8: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
9: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. 3 kapal tentera laut Myanmar yang membawa pulang 1,476 warga negara itu yang ditahan di Malaysia dilaporkan bakal berlabuh di tanah air mereka esok. Portal berita Myanmar Popular News Journal melaporkan ketiga-tiga kapal berkenaan yang berlepas dari pangkalan tentera laut Diraja Malaysia, Lumut Perak, pada 29 September lalu memasuki perairan Myanmar pada 1 Oktober. Menurut laporan, 3 kapal terbabit disambut dan diiringi oleh beberapa kapal tentera laut Myanmar sejurus masuk ke kawasan perairan negara itu. Ianya kemudian berlayar menuju ke pelabuhan tentera di Tilawa, kira-kira 25 km dari Yangon. Salah seorang warga Myanmar yang menjadi antara individu dihantar pulang itu berkata mereka gembira apabila diberitahu bakal dibebaskan dari depoh imigresen untuk dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Berita Harian. Teruskan mendengarkan kita. Muzik lain, fikiran lain.

0: still tak boleh move on dengan ex you?
1: Dah ini cinta gila.
0: Still dululu nak ex you balik. Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
2: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
3: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba, every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari, playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar, serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu, tiba-tiba ex you pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Pit Stop Sebut dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
5: Karen 3 Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santé di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
6: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
7: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
8: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
9: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
10: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
11: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
12: Langkah Sukar darah kita.
8: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
13: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
14: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
15: Jaga hati, jaga kata.
14: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
16: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Budak-budak sekarang pun dah dengar lagi banyak weird-weird sebab dah lagi senang akses tu. Cuma itulah, saya tak faham kenapa bakat tempatan kita tak banyak sangat yang mencabar. Ada, bukan kata tak ada, ada. Tapi best kalau lagi banyak ada kan. Sebab indie tu patutnya memang kena mencabar conventional. Macam sekarang ada banyak contoh band macam, okay, kita sebut band baru macam Fiction, Filters, Solaris kan, dia menawarkan benda-benda yang tak conventional kan. Tapi best kalau ada lagi ramai macam tu. Saya suka lah, ada kawan bertawan saya, nama dia Ku Syafiq. Dia panggil band-band indie yang commercial sikit tu, dia cakap, dia panggil indie perdana. So cakap, okay, betul ya, indie perdana. Style juga ayat ni kan, indie perdana. Which is, itu bukan kutuk. Itu maksudnya just sebagai wartawan kan, dia ada kategori-kategori. Indie perdana ni mungkin indie yang lebih commercial sikit, lebih conventional sikit. So ada indie yang lebih obscure, yang lebih mencabar minda, yang buat lagu tak ikut apa yang pasar nak kan. Community underground yang sebenar memang tak ada pay-to-play tu. Pay to play ni start datang bila ada orang jadi organizer lah. Dia nak jadi, yelah, just promoter yang biasa kan. Ada orang dia tak ada privilege macam saya dan kawan-kawan saya kat si underground. Dia ada community tu. Jadi pilihan yang dia ada adalah untuk dia bayar dan untuk dia main. Ada betul-betul organizer yang buat pay to play dan betul-betul dia bantu. Tapi ada betul-betul yang memang perkena band. Jadi kat situ yang kalau kita kesian sikit lah kan. Saya memang tak main lah pay to play. Dia asal dia memang band-band yang sign dengan independent label, yang mana independent label ni dia bagi kebebasan mutlak terhadap artis untuk buat karya macam mana yang dia nak, dan secara asasnya dia orang berpaksikan kepada do it yourself dan dia orang tak tolerate terhadap apa yang masa mahukan. Apa saja yang conventional, dia orang nak lari daripada situ. Secara perlahan bila benda tu berkembang, dia mulai jadi genre music. Tu pasal ada indie rock, ada indie pop, ada indie folk. Jadi kena faham kat sini ada dua. Satu independent sebagai praktis bebas, satu indie sebagai genre music. Jadi dua-dua ni betul. Jadi indie music ni dia ada karakteristik dia. Kebanyakan karakter dia adalah benda yang tak conventional lah. Mostly apa yang ada kat radio tu kita tak. That's why band indie, kalau band indie sebenar ni, dia biasanya banyak sound dia tu, bunyi dia kan. Dia bukan pasal technical. Dia tak pentingkan terror solo ke, dia tak pentingkan pasal pitching hang tepat ke, dia tak pentingkan pasal bunyi drum hang berdentang berdentum power tak. Dia lebih kepada sound, attitude, dia punya songwriting. Apa saja yang ada dekat arus perdana tu dia tak nak. Dia tak nak menjadi sebahagian daripada conventional. Itu kalau kita kata estetika indie music. Tapi kalau band indie yang bebas, dia boleh jadi apa-apa saja band. Band metal ke, band jazz ke, band band DK Barat ke, tapi dia sign dengan label independent. Itu adalah dua benda yang berbeza.
1: Saksikan video penuh sekarang

107.9.

Tak aku ingat, wow. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Now aku cuba.

0: Okay, hai. Assalamualaikum. Nama aku Mio. Kalau boleh, kena ada killer song. Sebab itu antara benda yang boleh buat orang ingat tentang kita. The best song from the band. Macam a signature. Macam, it doesn't have to be lagu yang kau minat pun. Kalau Jameson ni, aku rasa favorite song daripada fan Jameson di Malaysia ni pun, diorang banyak suka. Setiap kali show, memang kita kena main lagu tu. Lagu paling kecewa di dalam dunia. Walaupun sebenarnya bagi aku dah boring dah main lagu tu kan. Tapi kita appreciate lah benda tu. Maksudnya memang ada that killer song yang orang akan sentiasa ingat band kita. Dan benda ni kita tak plan pun. So as a band, kita kena adapt dan terima hakikat tu. Di samping terus lagi berkarya. Dan mungkin akan ada another new killer song next kan. So just keep on writing, keep on trying, and sampai kau mati. Bagi aku, perubahan yang sangat ketara adalah dari segi the medium itself. Sekarang ni dengan adanya teknologi social media dan apa sebagainya, lebih mudah untuk peminat, pendengar untuk mendengar muzik-muzik kan. Macam tak perlu nak pergi ke show, gig baru dapat tahu, discover new music yang sedang hangat diperkatakan ke. So bagi aku, that evolution dalam local music ni sangat sangat rapid. Tapi it's just a matter of macam mana kita nak carry that lah, as a band, as a listener. So itulah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rakita Music.
2: Hari ini di Rakita, pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka, minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
3: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
4: In a general sense, memang expectation, okay, jadi Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
5: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
6: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
5: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
7: dalam sibuk menikmati hari ini.
8: Bro, pas sini bro, pas sini.
9: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
10: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
5: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
11: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada dikir barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza, ada kita semua.

0: Buka cerita. Here bersama dengan Dr. Azwin. Apa sebenarnya first diagnosis yang kita kena buat kalau kita rasa macam kita ada mental health issue ni?
1: Okay. First step yang kita kena buat kalau kita ada, kita rasa yang kita ada gejala-gejala tertentu. Contohnya macam kesedihan yang berpanjangan, macam tadi saya kata, ataupun perubahan tingkah laku yang ekstrim, ataupun apa kita kata, anxiety yang sangat teruk, tak boleh nak tidur malam. Bila kita mengalami benda-benda tu semua, kita cuba luahkan dekat seseorang. Luahkan pula, luahkan dekat orang yang kita percaya.
0: Itu paling penting.
1: Sebab kadang-kadang kita rasa nak luahkan dekat dia ni, tapi dia ni sebenarnya macam tak adalah, aku percaya sangat kan, takut nanti dia share kat orang lain
0: pula
1: kan.
0: Nanti dia pula yang buka cerita ni dah semua orang palau kita.
1: Penting untuk kita luahkan dekat orang yang kita percaya. Mungkin kalau kita percaya family kita, luahkan dekat family. Percaya kat best friend, luahkan kat best friend. Pasangan, tak kisah siapa-siapa pun, cari tempat untuk kita luah. Jadi bila kita dah luah tu, sebenarnya sedikit sebanyak dapat release juga kita punya stress dalam fikiran kita tu. Tapi kalau kita dah luahkan pun, dah amalkan teknik-teknik relaksasi apa semua, tak jalan juga, kita kena bagi tahu diri kita lah, aku kena dapatkan bantuan daripada profesional kesihatan mental. Boleh pergi ke klinik kesihatan berhampiran, ataupun banyak je klinik swasta yang buat servis apa kita kata consultation dan juga saringan kesihatan mental ni, seperti di klinik saya dinilai.
0: Okay, doktor. Saksikan video penuh sekali.

Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Nemorito 6th Anniversary Nameless Show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naruto, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Kapur bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih. Bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut. Kan? Mungkin diorang rasa macam, band ni, band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak sekolah apa semua. So, dia ada duit RM100 yang nak spend. So, dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua kan. Dia suka buka. Okay. Apa? Dia panggil set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia. Masak burger ke. Dia tak perlu lah. Nak kena program. Dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Dan zaman masa hujan dengan Mik Angkusin pecah masuk tu. Tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996, 1997. Masa tu Butterfingers, OAG. Masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English. So dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni arus perdana. So masa tu pun best, 97. So orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mian Kusin lah, 2005 kan. 2005 dia menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Gen Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. Benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: Dah ada Jal Faizal.
1: Maksud kau is a collective. Macam dalam industri seni tanah air pun, collective is the main reason yang kena ada lah untuk semua ni berjaya lah, Jal.
2: Berjaya ni bukan ketentuan kita lah kan. Ha, tapi
1: boleh gerak lah.
2: Nak mudah, kena ramai. Kita tak boleh nafikan benda tu. Kalau ada satu batang besi kat bawah ni, pokok apa yang tumbang kan, kalau kau angkat seorang mungkin possible. Walaupun berat, nanti kau akan usahakan benda tu lah. Cari cara, tools, device or anything untuk mengalihkan benda tu. Tapi kalau kau ada 10 good friends ataupun siapa-siapa stranger kan, yang willing untuk macam, eh jom bro, dia nampak dan dia terus faham kan, nak buat sama-sama. Settle tak? Benda yang satu jam mungkin settle dalam satu minit. Tapi apa yang kita buat dan terjadi hari ini kan, dia agak pedih dan ramai tak nak mengakui, adalah semua duduk dalam bubble masing-masing. Tapi cerita nak ubah industri, nak betulkan industri, benda yang pertama kau nampak adalah mungkin yang boleh ubah dan boleh kedepankan dan expand benda ni adalah bukan orang dalam industri, tapi dia terlibat secara tak langsung. Observation penting. Bila orang cakap thrift kan, thrift ada kaitan ke? Of course ada kaitan. Tak ada kaitan bila kau tak pernah thrifting, kau tak pernah ambil tahu. Statement berdasarkan persepsi kan, tak bagus lah untuk aku. Ambil masa, bagi peluang pada diri. Pergi kejap dan jenguk. Tapi pergi kejap dan jenguk ni tak boleh buat sekali, kena buat dengan kerap. Dia jadi latihan. Macam aku percaya pada benda, apa-apa kita buat perlukan latihan. Buat dengan kerap supaya kita dapat collect data dan boleh summarize benda tu. And then pergi medan dia, berperang. Proven atau tak? So, bila second chance, ada crowd happy, band happy, crew happy, kita orang okay. Ada percentage yang sangat kecil lah. Mungkin dia tak senang, tak happy. It's okay. It's normal, semua benda ada risiko. Dan itu bukti data yang kita collect tu berguna lah. Dan kita mungkin kena buat lagi sekali untuk bagi chop moho terus. Pump, data ni legit. Boleh guna.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: berterima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Pit Stop sibuk dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
2: Kat Range Free Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini, sebelum F1 tiba di Sepang, juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santé di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap, semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
3: Jadi, dah ready?
4: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
3: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
4: Percayalah, band Night Stage, kru kita yang steady belakang tabir.
3: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
5: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Alla.
1: Rockita.

0: My Sukan Corner. Okay, Kalish. Daripada nak lose weight awal tadi tu, kemudian involve dengan information yang belum tentu tepat, belum tentu banyak. Bila yang awak rasa, oh, ya, betul-betul nak buat ni, running ni betul-betul serius?
1: Oh, menarik kat tu sebenarnya. Sebab bila kita start, saya tak pernah ada plan nak run marathon, ultramarathon, tak ada plan. So bila saya kenal community, which ramai orang yang berkomuniti ni, diorang before pandemic lagi sebenarnya, diorang dah lari kan. So community baru ada waktu tu, tapi community lama lagi banyak lah. So bila dah start attach dengan community ni, community ni dia ada target tau. Dia ada dia tak buat, dia tak berlari kosong-kosong.
0: Kan,
1: so
0: dia ada tujuan dia.
1: So bila saya kenal, ada sekarang ni kawan saya, mungkin ada yang kena juga acak jebat ketika tu kan. Saya kenal dia waktu awal lagi 2022 tak silap kan. Ada sekali tu saya tak pernah run marathon, tak pernah kan. Dia PM, "Eh, aku perlukan nama orang untuk aku dapatkan discount untuk lari ultra marathon." Saya pun macam, tak pernah join marathon. 42 tak pernah berlari, kau suruh aku berlari 52. Tak apalah, kita support lah kan. Dia nak discount kan. So kita register, kita support kan. So ketika tu, yang betul ni saya rasa macam betul-betul saya fokus kepada training, betul-betul fokus kepada larian. Sebab ketika tu kita orang punya community, saya punya gang ketika tu sangat kecil, dalam 8 orang. Kita train together, kita pergi mana-mana bersama-sama untuk kita realisasikan lah kita punya ultra marathon ni. Kan? So itu saya rasa starting point. Sebab 2023 January saya lari ultra marathon. So itu starting dia. So after ultra marathon tu, orang dah start macam, kau buat salah, kau lari ultra, lepas tu now kau tak lari full marathon lagi. Lepas tu saya pula menjawab, maksudnya saya dah lari, kalau saya lari ultra, saya dah lari 5, 10, HM, FM.
0: Ya, dah lari lebih ya. Kan?
1: Tapi that is a good thing lah. Bila saya dah buat ultra, dia bagi confident untuk saya buat semua benda selepas tu lah.
2: Saksikan video penuh

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Okay, overall boleh katakan variasi apa lagu yang masuk untuk final kali ni sebab kita first time buat second time buat kategori. So apa yang boleh tengok kali ni dia best masa buat apa nama masa submission tu. Masa submission tu kan kita dapat beratus-ratus lagu kan. Masa tu kita jumpa macam-macam aib dan aib dan hadiah lah. Maksudnya hadiah ni adalah apa treasure yang kita tak tahu sebenarnya ada orang-orang yang buat lagu sedap-sedap macam ni. Macam Ali kali ni discover pop punk. Pop punk ni tak ada orang tahu. Nama dia pop punk. Not bad production apa semua. Lepas tu ada siapa dah nama laki ni? Ruben Chalvin tu pun macam tak pernah dengar tiba-tiba production best, lagu best, bunyi international tu boleh rasa. So inilah platform yang kita boleh jumpa apa treasure-treasure ni sebab kalau kita compare dengan apa mainstream punya award, dia banyak macam bukan limitation, dia more macam popular tau. So hang nak achieve AJL, EIM kan, dia sebenarnya macam more to popular punya scene lah. Maksudnya dia kena ada radio airplay yang bagus, dia kena ada TV appearance banyak. Macam AIM memang dia menyambut apa industri muzik, tapi hanya untuk orang under member. So dia ada persatuan juga. Bila anugerah lagu ini ni, kelainan yang paling besar dia is dia open for everyone yang tak sign mana-mana. So kita jumpa treasure lah. So Ali ni best dia is every year kita jumpa treasure.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Pit Stop sibuk dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
3: Current Free Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona One, Dr. Mao dan Kid Sante di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
7: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy, baru start.
8: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gig Bot Drop. Noctigaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Calm After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: dalam weekend, rhyme dan flow tak putus. Jom layan beats dan 808 dengan flow tak putus bersama DJ Dash di Dek Rakita sekarang. Pagi dengan pop, siang dengan punk, malam dengan shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
6: Buat.
5: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
7: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padas dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar, cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gig Bot Drop Nemorito 6th Anniversary Nameless Show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naruto, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Carpool bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Malam weekend, rhyme dan flow tak putus. Jom layan beats dan 808 dengan flow tak putus bersama DJ Dash.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baris hari.
9: Langkah Sukar dan Rakita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Rakita.my.
1: Yeah, shout out to my baby.

Bar Keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita, Gig Bot Drop. Nemorito 6th Anniversary Nameless Show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naruto, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Carpool bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah. Cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
2: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak...
5: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
6: dalam sibuk menikmati hari ini.
0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain, bisnes. Let's play.

0: berterima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak.

0: Hari ini Dera kita pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation orang yang cari Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Music ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada DK Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza, ada kita semua.
5: Jadi, dah ready?
6: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang, Fizan?
5: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
6: Sayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
5: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
1: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar, guard dan rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
1: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes. Let's play.

0: keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes

0: hati dah tak boleh move on dengan ex you. Stay dulu lu, nak ex you balik. Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba everyday akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar, serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Untuk aku ingat, wow. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. No, aku cuba.

jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air.

0: Isnin hingga Jumaat 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab-bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: Nira Kita, playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke Kelinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka darah kita.
4: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
9: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
10: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
11: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pulai.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
2: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
2: dalam sibuk menikmati hari ini.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. You know the

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig. Aku harap satu hari kau kat sini. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
1: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
2: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
3: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?

0: Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kiralah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
2: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada dikir barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza, ada kita semua.
3: Jadi, dah ready?
4: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizal?
3: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
4: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
3: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
5: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.

0: pop culture di sini. So hari ni kita ada Faris Tapau, dunia event organizer. Boleh buat duit? Sebab rata-rata orang boleh tengok, oh dia panggil artis ni luar negara ni kan. Mesti dia banyak duit ni.
1: So sebagai event organizer ni, kalau kau cakap boleh buat duit, aku cakap yes, betul boleh buat duit. Tapi buat event, sebagai event organizer juga, dia boleh buat kau bankrupt.
2: Oh, kau berada di orang kata apa, macam jongkat-jongkit lah.
1: Betul. Dia especially depends on size of event juga.
0: Okay.
1: Tapi dia ni lah, dia bigger the risk kan. Risiko kau lagi besar, peluang kau untuk buat duit lagi besar.
0: Okay.
1: Tapi risiko kau untuk lose money pun sangatlah besar.
0: Okay.
1: So kalau stereotype orang beranggapan bahawa orang buat event ni buat duit, aku rasa macam tak betul. Untuk event organizer kecil, seperti aku ni, kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi, tapi kita banyak bersabar. Itu je kita ada. Sebab kita setengah event organizer dia, kalau kau cakap macam orang cakap macam, oh dia buat artis luar ni kan, mesti banyak dia duit. Tapau ni bukanlah new player, kita dah buat event daripada dulu, cuma kita lebih aktif selepas pandemik. Tapi selepas pandemik itu kita boleh lihat, sebab orang lapar time pandemik kan, kita berapa tahun kita tak keluar, tak ada show kan. So selepas pandemik tu, suddenly kau boleh buat event meriah, semeriah-meriahnya. So ramai betul organizer baru datang kan. So organizer baru ni datang kebanyakannya dengan orang-orang yang time pandemik dia buat duit banyak. Dia walaupun pandemik orang lain semua tak ada duit, dia sebab tak ada banyak duit. So orang-orang ni yang akan invest banyak dekat event. So di situ kita lihat banyak sangat new players yang come in. Tapi recently aku rasa dah makin berkurang, sebab market dah semakin saturated. Saksikan video penuh sekali.

aku untuk aku ingat. Wow, Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Now aku cuba

0: Alright, bersama dengan AJ Kokoh sekarang ini. Hang Asai AI ni cikut
1: dah. Cikut. Dia sangat cikut
0: untuk buat muzik ha.
1: Cuma cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger is a cikut lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai tak style lah.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni itu. Proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan, dia jadi dan benda tu sedap. Berlaku tak waktu
1: itulah hang, yang itu. Kita cari tadi masa proses kita buat music and production dalam studio. Hari-hari yang kita duduk kat studio kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni, macam ni, macam ni. Benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
1: Dia boleh provide tapi dia bagi kat hang tu
0: Dia boleh provide.
1: Masa tu hang pakai dia, dia akan bagi kat hang macam, oh tak boleh kiam lah benda ni. Tapi tak style. So hang kena tanam dalam diri hang, hang paling style.
0: Okay. Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata, hang setiap hari bangun, hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
1: Tak ada lah sampai. Tak kena ambil label aku bangun pagi kan. Aku kena jadi.
0: Masa aku dalam kejar lah, which is aku nak kena bagus
1: betul-betul AI,
0: So apa hang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
1: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah hang terus another day. Just another day, apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang, and hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia.
0: Baik.
1: Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang apa, itu cara hidup itulah. Hang pilih cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living, macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja?
1: Dah sekarang tengah jadi benda tu lah. Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terus terang cakap sedap woi AI ni. Cakap dekat depan muka macam benda tu
0: menusuk ah.
1: Menusuk ah, kita dengar macam tu. Ui, macam ni hangpa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okey. Rare kot.
0: Okey.
2: Saksikan video

0: Dan hari ini di Rakita, pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation okay, jadi Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
6: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Hati-hati siapa panggil session. Saya merupakan seorang pengurus untuk Kamar Seni Studio dan sekarang ni saya lebih orang kata selain sibuk dengan acara-acara pentas, saya sibuk dengan acara-acara di studio lah, membuat recording, producing dan sebagainya. Hujan ni asalnya daripada Noh, sebab masa dulu Noh, masa Noh buat Hujan ni, dia dekat dalam MySpace tu, dia release lagu untuk koleksi release sendiri lah, maksudnya personal lah. So aku antara orang yang tergerak untuk ajak Noh kita form a band lah, maksudnya daripada Hujan yang dia dah buat tu. So from there kami form band, perform dekat Aswara masa tu, Akademi Seni Kebangsaan kan, untuk seminar persembahan. So dari situlah pada tahun tu kami mula orang kata apa, produce lagu apa semua, keluar EP dan sebagainya lah. Sebenarnya kalau ikut sejarah dia, saya, Noh, Dimas dengan Am ni, kami semua daripada macam-macam label, main label ni lah, music label lah, maksudnya bukanlah orang kata independent artist lah. Hujan ni yang kira macam tempat kami escape karya kami, orang kata apa, untuk release secara apa, lebih pada bebas untuk express art tu kan. Sebab bila berada dengan label masa tu, dia ada demand-demand yang kita perlu achieve lah. So Hujan kami totally orang kata apa, gerak secara bebas lah. Apa-apa keputusan nak buat show macam mana, nak buat lagu macam mana tu, atas diri sendiri lah.
1: Saksikan video penuh

0: masukkan corner pemain bowling
1: saudara Rafiq.
0: 11 Coach FHG, 12 sukan C. Idola dalam sukan bowling, awak mesti ada someone yang awak idola kan?
2: Saya sebenarnya ramai lah idola-idola saya.
0: Okay.
2: Salah satunya bekas apa ni teammate saya, okay, iaitu Alex Liu.
0: Okay.
2: Dan juga seorang pemain kidal.
0: Okay.
2: Sebab saya ni, sebab saya kidal, so saya kenalah mengidolakan seseorang yang juga kidal.
0: Kidal.
2: Jadi Alex Liu tu salah seorang kidal, salah seorang
0: pemain kidal.
2: Pemain kidal yang saya dulu macam bila tengok dia je, oh Alex Liu, wah aku kena tengok. Yang saya try nak copy permainan dia lah.
0: Okay.
2: Tapi macam mana pun saya punya style, ada style saya tersendiri. Okay. Dia punya style tersendiri.
0: Okay.
2: Dan saya bersyukur sangat saya dapat, saya sempat untuk apa ni,
0: pair dengan dia,
2: pair dengan dia pada tahun 2013 lah start. Mm-hmm. Sampailah 2022. Mm-hmm. Sampai dia apa ni retire lah.
0: Okay. Daripada yang awak perhatikan, apa keistimewaan pemain kidal?
2: Dia ada advantage dan juga disadvantage lah.
0: Okay.
2: Cumanya yang pemain kidal ni untuk bowling secara teknikal dia ialah dia tak seramai tangan kanan.
0: Okay.
2: Bila tangan kanan, kalau nak tengok, kalau in general, kalau abang tahu dekat atas lane tu ada minyak.
0: Okay.
2: So kalau tangan kanan ni terlampau ramai, dia akan kacau minyak tu.
0: Okay.
2: Dan mengeringkan minyak tu lebih cepat berbanding tangan kiri.
0: Okay, faham.
2: Dia adalah dia punya apa ni, kelebihan dan kekurangan lah. Cumanya kalau macam kita orang tangan kiri, bila oiling pattern tu memerlukan apa ni kekeringan minyak pada lane tu lebih cepat, itu kekurangan di tangan kiri lah, sebab dia tak cukup untuk nak, tak cepat laju untuk nak kurangkan minyak tu.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar, cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Aktiviti.
4: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.